0: Asal komane sahun likutan di kakwa kesuk sulena ratina ta kein cangkwe ulain skoin cancalin cu cancali kuam janera bingkil janera bingkil cu lihap komane cu lihap risale katenamit kobang bantios bengkwari kawajos bantios renak maskel ya Japan cahut kau sok dena balik aku mon sebana kena sap di lok lak be nas teli lok lak su lok lak ta ana el cak jalak pa di lok lah ha ut na balak wili nas enapan bajal komones apa nan pancus sebana kena balik tenamit na balik nake barkui Barkuit akal terak rakalok laha utmaka si kilitik nekebek ninges cal biak lebek cirulis akak nekek ate lirok ut akal kau li kabingkil akal anak wan ut lawari mancis rekawal jan nak nasena mares keloli ococ mares keloli cenak akreru Jabana ana rus ena tawareka kusta cha kusta kau na rus ena tawareka aban leka cuam aan sakali kausla kot na lebak na rak bajal komanes. Utrokan ana kace na balsut bajan nak li atina li sireki klinik kau tarak aku takak ama ke berikan kalok laksu le kalok lak taka. Lilok lah cekam, lilok lah ik, lilok lah hap, lilok lah cok, banyak. Lilok lah sake, likanapo, banyak. Ciskonilaan, koralas kakolah Guatemala, kakak ekce, kacek lao, nako eskaitesi, so eskaitesi, cak ciskos lok ingin, mana konsil, nagesye, nakuy mikyala, kuil kontrolak, lisimaran, Desi aku tasok kakwa, tasok semana kan sekali nak kacana kwa, cakai bagwe banyal. Maria nak kwa na sach, banyal. Mana kacet tanal, oslok ingkil, ciskoni likareru, nak kacana saka, utlik akreru, sekali nak angkalak ceku, kole kalok lak ice, kole kalok lak sul, majal nak karautes, nak kamake kwa. Oga nak komones, lilok lahap kyo, Bajal na costa kres, bajal na sketchak kuli oh, na sketchak li chakel. Jaban ko ngacek aru takawanu, ko kan bajal, cho chak kuli li rusila li kawadios, jaban li lok laha bahkui bajal, na chalah kui sa shkabah kui, nak negech utubri li lok laha chuk, bajal na takek wichik, Lilok lahap na siksa chusha ut aranak nasko kuchak chikloka ut aranak na chalhoka nak ako likak bantis likakwa na kwan maki na chana ichi chak toksa shmisik li radyo tokwan ko biyak sa liik wanak nak na chalikak kawa Francisco lang na chana chup lika lika karay kawch wanak chana choon na sik chirisip lika kangkelwan ut hoka nak nakapas kuy alkamag Amana nak kenal nak nawal lah selam tak cokek ciulaning cokek cikolak ciatinak ciaping macam ciaping mana kalian nak cuman de eskut cachan macam rap mingkil atinak serakik karuna rek alihun cianuna rek alikuang salipabal karuna stau salipabal kau nak nak cinasol kau nak Rikin ko nakatin ni kestiren, kasit na kulak, malas khalis pabal, malas nabali pasom na chal machal. Utanaan, li na akmas na bal. Japan, akwi na sikbala kulis manol, manjas manak. O nga che, to kulak takwi, utis che, ay nga nakwantin suki, kanakwantin sikbantyo sila kawal yun. Japan, kwanak chal sa kumpat, manjal, kwanak chasrabi, chana us na krabi. O sikulak, kereta nak makuho chan re ruchak skache chak re utho kangu chik to shriling ka manjal. Mare lo chana us katina, chana us kache ut nak takulak salika kumni kalan chik tari aran li na akman chik os langkil manjal komanes. O kanak likangkel kuan aran jaban kamaki nakacheri majal mani salok la kruci cojain tisketa nak akuang kinsa cusak cokin ciro popik majal calok e cokat calok e cokin calok e cokosa komonis majal Ya kerunak joko sta baru linas jeli ratine kawadios manya linas pokob ciku linas jeke kajak silulikutan anakwan karus akas na kohob ciku karus akas jeke manya abanan atinak sirisli lismarta ut lismari manya lismarta na kuluk reli Jesus jalban Lis Maria nak kohlasis katli Jesus manya. Aut Lis Marta nasik cicahoksek nasik cisabe sing ril pas kos langkil likaru akhir salihun kamal. Abanan Lis Maria manya narapi likaru nasjeli Jesus. Aban kuitosik cik auslat licikak bisal Sekarang kuih beli nalik kuan. Kuih beli nalik kau nak kuih. Banyak khun. Linas kocik kulis marta. Linas kocik kulis marta. Udli khun cik linas kocik kulis maria. Naklao kacik nakosik chan. Nakosik nakuan likhunonal tihok. Ora santa. Nakuan kungonal tihok. Aan-aan bayak ebal jan-jan na kuil ya Maria. Nasunobre baran ut na-a-in. Na-a-in. Mukokwal tachik nasik si atinak, nasik si rapingkil karuta kia. Kres ba ng moko chok ta kachik si kokain si ekang. Malak chok si atinak si kawin ka. Anak kau kan aje hunonal tihok jawab hunonal tihok dinas am dinas aku cincinak sa kaki rikin lak aus lakuam uti kawalios maja liti belah kulis tio sila le kakuali nak kuluni namuin salihonala karena oksis anak je bala aku le kawalios salak aus salan le bal karuna kakuak karuna Kalau cokat je bare ranci ci kakuir kina co cokat je ati nak. Utlis Marta, kama akuin nak kacie lik angkel manja. Ut nak kacie kuita rak akuin kago angkel lak manja. Chandru kacie kerak to chenakuang chandru akuin nak cara der so bekle kalal kakahol kuila o kacie. Inka akuito kacie nak cial kacie cik angkel lak manja. Angkel lak kuilik angkel lak. Akhirlah kulis manung kicapan anakwan siglo 21 jengo bajal li coko ku cibek abanan karuna nas kocekku malah karuna agos kam kui malah karu nas tika ceku nak renak to kuaklik tekapap li kawayus takabi li kawayus ucisa akui li kak angkel li nakabanu Kuang le kawalios, kuang le kawalios. Alis Marta anci kah kau cuma sung, abang lis kau sah kui mengata kat cina ke ingkaus banyak josh kos langkil karutis anak sekar kawal Yesus karutis kere karutis kable lirula banyak, banyak. Anan liki kau ya sung karutin kable karutka sekulung kula banyak. Jangan nak kulman. Kula kona kakula, saya toksik kabel singgil aku, saya kuat inak. Kula kena kulak, malah kabel kena kulak. Aku coba si kabel singgil aku karut aja tak kere. Apa nang kunak lah kula li tak kulak jal sa rasap. Karena apa kawan? Tok jal tak tahu kat tok saya dan si bal sendak rerun nak ustad kena kerikin maja. Utkuan sut nak rekah nak ustad kena kerikin kuan nak marecik. Mari saya cina tahu cakui sebab nak sah kumpat mari engkau singgah tahu. Utukan nak cuman arin tak kuat bib engkau lirat ini kau dius renak tak terang sebanyak. Apa nane komunis menjal Martes wakip relipu Oktober aku ayah lipo parkui nakuan aku nak balik angel nakuan di anina kreli parokia Kalvari ut ada lipo noviembre na chali di anina kreli citokang aja labanan is como la pilina Osman como es un gorsik sale kaila balkasal.
1: El hombre que comparte sus éxitos con los que lo rodean tendrá una vida doblemente dichosa. Todo nuevo conocimiento que se adquiera en la vida lleva con él la obligación de enseñárselo a otros. 107.9 Gerardi, frecuencia modulada, compartiendo con usted la mejor programación en 107.9.
2: 20 horas con 43 minutos.